Tunga sonyi rong mi gitti kullak tu saksawrak tillugu CBC ukiok taktu na rau tinga gud inuk titurak tilluta. Tema ullang uyok pigi agu tikang naktigu kubiasu tikak tillugin.

0: tamangat okarasima yokangmat lasru si okutak tungasugi
1: ya tamang okarasima asalim lasru si okutak temakunan la ina kaya roksima mikama sebulat po tuta sa gaya pangutin lagu kisa roksima kama abdinyara ng matagu Asila, yang waktu kasih waktu tak kereta kuno ya, ama hukum lu. Asila, hak kali waktu ni ama, hak kali waktu ama, aku tak spadus, spadus, kalau nak tu spadus, ini tu hak kali waktu. 2011 agus, hati ugu tu agus mungkin lagu tahu waktu mereka. Anda kahwin lagi sama jauh Salman Abah. Awal lagi sama jauh tahunnya. Tiga seorang si makku awal lagi sama jauh halangnya kata umur si kawan mahu dengan kata. Asal lari tahun awal kata aku. Mati si anak lau umur yang apa lalu. Tetapi si jauh lalu si naga lapin ni waktu lalu tak kuat. Asal lang, untuk semua tetap tak ambil semua buku ulasan lah. Untuk orang nak guna ambil semua buku takkan dengan Amerika lah Amerika mesti Amerika tak menikuk tak wajib kita kita kau. Yang ini ambil semua buku. Hakkan waktu ni agama kita soal semua agama asal lang ni waktu tak kena. Hakkan yakin agama amat padu. Asalnya ni hakkan yakin agama amma ubah. Anaga. Ya asalnya. Takkan ni apa? Tapi kami mati si alanya ni. Umur kelangan ni. Asalnya hakkan yakin agama. Ubahku David, asalkan dia nyabu yang mengaku. Asalnya ni, tuntas sejauh ini hakimnya nak waktu orang semua mata sebelum pahami apa yang orang tinggal. Ia kerja orang semua sama. Hakimnya tinggal sama. Asalnya hakimnya tinggal sama, tapi kena. Takkan juga nak rumah mata ni kisah cuma rasa mereka nak rumah ni takkan ni melekatkan ini kemana hendak dijalani. Asalnya haknya sama. Asalnya abangnya waktunya hasil tu juga. Umusanya umnya kalau kena kerum ni tak kalau kena kau abang si maju. Esok 2011 aku sinti lagu ulu apa yang aku kaku. Kami nak jaga ni kahil makan aku. Tetapi mana aku cuci orang tanya kalau itu abah tu ada waktu makan dia apa waktu makan tak. Kami nak jaga istimewa hati lagi aku istimewa hati lagi aku. Tema raga kubah punga tema upala hati hati hati gati. Kubahnya ni asul yali lasalu sekutak lagi jauhlah semabuk. For the, after 100 years. After 100 years, tema go, ni waktu jauhlah semabuk. Isadul, jaga lagi jauh semabuk wa abis timi. Tema jaga unik karma kenama. Ulu hati yang sama, ilu hati berpikir kata nak buat mak. Guntur ilu jelas ya kudin nami.
0: Kudin nami ilah selalu si.
1: Ahlan, ulu hati yang sama, tegak sebelum ini kakaknya, sendung itu, ilu jelas sama sama abis ini. Abis ini, sebelum lepam itu mana, isalam ni, pobo cebel. Kerana tegak, ukala kemakan nama. Ilu waktu berakhir kemak. Ya, kau yang nama
0: ingat Yudin. 9796151 utaqqinittinnit tusarnaaqallagmita

0: Okara yo kak tuin nung maigluring men. Hi, Josephine. Josephine, ko blutung nga sutiakin?
1: Hey, uwa ga ko lutuin na. Uwa nga lutuin na. Ang nalunga lo. Inna atatagi lo ktaka. Atatagi tautulong nga ma. Ila makukuna tautulok si mayuri no. Inna yorok. Inna yorok sa na tautulong na yorok si nung. Tapani. No, yani akbaga so katawalok si nung ma. Akbaga so tunin. Ini kacak perok tu, ada tekukan anak ini kacak perok tu, depan aku bagai sekutu ni. Nari kacak perok mana, kau di mana jalan tak tu sehat juga ini kacak tu, sekuat tu orang yang ini, emas ini tak kuat sekuat tu orang yang ini, kimi guyur tu, kimi guyur tu lo. Tama di unikak palok tani. Ablo la yudu. Ablo. Tama di unikak palok tani. Ikpilikak zong yaro kita sa matiakan nung nalok takarok ka. Seman na to tumititukalok tani. Unikak ng yalga nga min. Taba ni iglang min, iglang may ngulak tani. Kipisak palok maggo. Saya kena nak bagi si pelak tu, atau juga tahu tu si maksudnya makcik tu ni tu. Anak-anak lagi pisak pelak mak, kisak kipisak pelak ni kakak cang mak cang mak, mak cang orang pasti kita mak. Anak-anak lagi pelak tu, atau juga ni juga yang nak cakap. Aku bagi si tu ni orang ni kacau pelak putus cang ni dia pasti ni. Mana ni orang itu kalau nak tu. Tak kau kamu gerak tak kau ni tegak tegogo tepani nyau yang ini cuci makuk cuci tenyeru ni tak kau begini awak tu ni dia kalau saya nasi mayo itu aku bakar sini tak kau lak si maya tak kau ngan yau kau si maya tak kau yak tu lak si maya tiga umi yak tak tu tak tu lak tu tak saya menelak ini tahu nga tak kau Saya metiak seni metiak tu, biarkan lu jaga. Saya nasi metiak tu, apa nasi metiak tu? Tahu nggak tengok punya, nak yang metem ini katilak semuanya kena nak kekay atau saya ikhlas. Ada kerja unikak seni anak-anak kalau makuk suci go, umat lecamuk deh. Allah tak mengitimu, ikut makan mengitimu umat lecamuk deh. Abang nak cari barang. Sebab itu aku tak suci. Tahu nggak aku siap tu iman. Sebab itu tahu langgaru. Sehingga aku yang ni, nyokang apa, nyokang mana. Sebab itu tak surah tu kasih buat abdo, abdo. Sebab itu fikir kerja sama kau tak kiri. Abdulai yo kasi yo alam, abdulai yo alam mata. Inyuk tanya takong matayo. Tono matanya kato. Sila buto ko sa tikso ni. May yo alam ya ka nga. Ipikisa ako yuk tutun ni. Ipikisa ako tutun ni ako bago marama. Tay ko nung marigong yan. Aro ta kamitin mo, ikaw makamitin mo.
2: Kanuk
1: kimo gung matago umiagalo tamana kat agbo agbo mo tayo isuk kasigang hinda tayman na kimo gung matago agbo mo atarok tayo ina kayo rosang ame tanong umiag Mana suka juga kalau mesti ini kalau macam bawa kemukit yang mahu atas, temukan gaya yang itu, naik terus masuk sini suka juga roya hangat afdal kemukit baru, orang macam aje ini macam ini kemukit itu kemukit, tu yang terus ini kapal macam. Asyik, sibuk lepak, sibuk cukup kayu, tanya Abdul lek kayu, sibuk lepak tiang Abdul cukup kayu Abdul, sebab angkut hari, aku bagi semak semak kayu, itu kisah aku dulu ni aku yak kayu, tahu kebun tahu nama kami yak kayu kami, angkut gok terbu hari ni aku sih, kuyak kayu nyak, kuyak ni kayak. Ak pamisang yang mat. Kuya kau tigi guti go, hari ini aku suka tigi guti, hari ini sang yang mat. Itu tu kuya dibilas. Sila gutai. Tu bulu kerit tuan guti. Tak kaki sila loya mat. Tu bulu tak kena nari mikir. Nari nak mikir mat. Ak betul kuya rupun. Kuya ditein nak tu. Agis juga hangat teruk terbetul nama sila teman apa tiada juga hangat. Maka ribu itu satu angnari angnari go. Uksuk kubiaru. Maka nanti yang teruk teman ikhsin najang itu. Uksuara teman uki atom yang mana. Ama uksuk kubiaru golong macam go. Maka uksuk sibuk agam macam. Kudzama uksu sibuk kalau tak. Ani orang ni kerja mana uksuari, uksuari atau apa jadi fuksian ni. Tapi jadi pita kerja macam pita kaksun. Anak negara uksu kalau mana sibuk depan ni doktor buat maktab tengah uksu ni pita kaksun. Tapi mana maktab ni pita kaksun. So dulu mana atu uksu melayok, mana atu pita kaksun macam ni. Aku rasa kalau nak saksi macam ni, aku nak saksi yang waksa orang zaman. Zaman ni unik tak pernah. Kini itu, nak kerana nak kacau, tapi nak kerana sokar ni, kalau sokar tak pernah melayak orang ni ada sama. Tapi kalau istimewa kita ni yang nak kita saya tak pernah melayak cuma. Kadang kita unik kan, kadang kita buka mana cakap ni seni, kita siap perang macam Rusia kan? Saya macam nak kedua, aku banyak cakap ni ilah kerimanya. Saya kena utuk sih yang satu kita siap tu. Saya sih perang macam inna jatuh, inna pilih macam semua yang mana nak kene kisah tu yang ni inna ulak sedih. Tenar pula orang senyum yang mungkin kipisang yang mesti ada kangen, kipisang dia mungkin yang terlalu macam macam tema ini tak tu mesti saya orang senyum yang ini, kalau yang ni ni orang yang cuma orang ni ukuran yang nak pelan, tapi ini tak cekar, ukuran tena. Anak zaman ni unik tak pelan, mungkin tak kasi belum lagi. Tengah unik tak pelan, unik tak tengah sulit. Coba jadi yang terlalu bangun ni, zaman akhir, akhir tadik sangat sakti tadik ni terlalu bangun. Mungkin terlalu belum matago, akhir terlalu mungkin terlalu belum matang. Anak kuka. Nak kami mahu kata orang nama mati. Kau yakin mana kau jangan?
0: Josephine, to sang nga ako ro yung makikiti. Bye. Josephine Kublo, unikagag sa kautuin nung kayo sin ako na sakto garag o kara si mayo kakaning ilo ni. Kisa nito nga sutakiti o kara kakiti gata. Naraw tit sit ikilisang na kusiyo ukara ako tigiyabot akwit miksa nun kanutuin na ta unikag aksakak tuksaw yu inukalit nun arisin ni akbag to karok si mava akbag mi tako yaki urok si mavit ang iyo arong milunit kanutuin na ta unikag uro yakiti ukataw atok to yung mga katak si mang ming mata arveo ok sungit sokanga sauning ilo yuk sao yuk kanutoy narok tana arvik ang iyarok unika katak roya kiti magtagurak to tunga sutya kiti 1-888-896-4135 Uvaronit 9796-151 Ukara yung kanginingan ni Tusang nakaw yabot Kayo sige ang nakatiko Ito nga sutya kiti

Pidawan sun lagi potong tu. Kita kerja senangade, kita kerja kerja baru senangade. Kawan ini nak saya kum ni. Abang sun ni kata ni kum ni. Abang sun ni pada potong tu. Dua tukar potong tu. Taman nak kalau suka pelukan ini jadi mati. Abang sun ni benar ni sun sun terlayar rosom bat. Sano tayo ay katulad sa mga tamani na iti sexy na ako yung na iti na iti sexy ay ako yung sepa ko yung tamani na iti sexy sepa tamani ko yung tamang siya tiga tinong pang asya ko dahil mo nung nagaya to siya tiga ko takoen na kaya mo sa mga sulat sulat ang ata ilaw katulad sa mga makapya ko ro rasuwa ilaw makapya kina yung rasuwa. Bukapak dia orang tua kan, taman dari mak tahu mahu kita jaga dia ni, tahu mukawar, taman show ni dia lakukan semangat, taman kuasa show ni sebab dunia kuat do, terima kuat do, senang waktu ada balok show, macam ada dunia senang waktu ni balok semua juga, tapi semua ni tidak, nanti seksi siapa. Yung mutawa ni. 1960 na ako yung mutawa ni. Sanang mo lang na abbasyon ngayon na sanang mo lang na yung utakapalok si may utabuot ako ng niyawartikon ni tapag ko sanang mo ako yung ni niyawakatatwa tulungan makising ni natiyo kising ni apagapindak tututu sa akaw sa kanok. At tawag ng mga ata. Tapos siya ni, ito siya, akira na takatay, isipin ko siya ulit kakayo para umimat. Kambalo ko ano na kangat ako, ikyumit. Kambalo na kangat ako. Kamagda ko naman, kanakapalo ko sa umata, abyo, kamagda ko naman. Amal ko niya, kuha ko naman, tapo ka pagyan, paanan sa labo, akit tapo ka ako sumulit doon, tayo na hindi Doksimajut iban yang naik dengan tiapa doksimaj. Tapi makumaj amma kena doa aku sama kasut tawar doksimum terdes semuanya. Jika kau jual tujuh aja, kan jual tawar tujuh aja kena dengan sama kasaran waktu kat doksimum terdes kosim. Inna kada waktu. Umit kau sibuk je. Tapi mungkin ada terdah doksimaj iban ni. Jumai kamba kau tawar waktu itu terdes semuanya. Inyo daw mo siwa tuloy wakay si. Tano ko unika tuwa lo katok si umatata ko katang mo tuloy ako yata sa kuka. Sa uni atok tabig yo aro katang na katok tuloy. Kamano at suwa lo atok to katok si mo yung ito sa manyo tuloy ko. Tano, tusaw matya at ko unika ka siguro kong napaka na inalda ko. Ito man na ito ko sa uni ngay. Yung batiko na katok tuloy ko. Ang sabay ko na tawag yun. Nuwada may atakal na sa kitya mga tindugod ni. Ang sabay na nalitaya wag tindugod. Tama na karasukat niya o kata wag tindugod sa mga ma. In makalago na in matiya ka lo mga lunde ka niya ko in matiya ko lo. In matiya ko lunde. Tama na tayo na karasukat niyo na bitakal na sa mga tindugod sa mga katawad wag tindugod sa mga ma. Tama ko abbeso rin it. Yang kau tidak ada barok semasa senang waktu duduk. Abdul Shahuning kini ada yang kau tidak ada barok semasa ni bertikun. Tambahnya ujaga sekali. Asyik ini saya macam siapa nak nuna lewat duduk ni. Kamari nanti saya mesti kau jumpa cawan nanti yang makan itu nanti saya mesti kau jumpa. Atau tambah kau bawa dulu senang waktu ni waktu senang waktu ni lewat terlalu semasa Abdul Shahuning ini. Aksual atau tawar aku tidak kena angin yang kaki ni. Kesungguh dia kaya waktu ini, nungguh dia kaya waktu ini, nungguh dia kaya waktu ini. Aibingguh dia kaya waktu ini, makuah aku jangan jutin nungguh makuah. Sering waktu aku lupa saya memperok semua mata. Inna kaya buang aku ni tak tahu lagi mana yang perlu semua jemaah atau sering waktu mesti juga. Tama ko sa ni binigay abyo sa ni binigay yo tayo mo dito dito yo utudaga daw ba ng sima yo bunga yo tikun ng kang suwa
А в Макоре...

0: teken i ausvittok. Kausvittomit och har jag kommit. Lina Simeon, är du inga sugi Lina?
1: Inte. Hallå, du inga sitt jag på. Och lönnuk och takat och gjort och är om en mjuta man och rasar mig. Den var nog nilja tillbaka. Den är nilja. Du sa något då är nu. Nukat till mig och så nukat där. Ja, sukkuis inu jungasi arvinne takulorsimangittiatunga inu silimatsiani. Maana suli takulorsimangittunga aakkaugura TV kutakusima joarugaruaktunga. Nämini immini iittigu takusimangittiatunga. Kisian teiko upikijumallunga teiko aportua New York loktui. Upikijumallungiko okautikina sulapaka takulaksi mangitoru gamari nagmini immini nutagautunga ronni sukkuisikunga teki nutagallaru garuatilunga takulaksi mangitunga sukkuisingitunga kaujingitunga kortuvini junga sukkuisingitunga kaya taku yuvini yuksa yuvini okonnapunga inna ulagaluagama takulaksi mangitunga taku yagartuvini arunnaguma anginaksi yuvalulakutiksaunga. Tak upik ibat kerja ku apak tu bini kurang roti. Tapi ulu ku pasal itu bawa. Tapi kau yang nama tu saksi tu jadi kau yang ulu tu ini ni umat kerja mak tu bawa. Tapi mana tu sapa? Kau yang nama
0: tu. Kau yang nama Lena.
1: Tapi mana?
0: Bye. Sana kau yang mitu ukarang mayok Valerie Curley. Tunggu sugit.
2: Tunggu sektor apa bunga, sebut laktak sektor apa okaruk sunga, okaruk beo kata ya aku tu yuming okaruk beo kata kasi ilajang ojo alorang ama, kau ilau ternet paksa unika kah itu ina kau mendunga bela kau ingin ni,
0: ati rain tu sama mater tu,
2: tau ila tau wanita tu pekak tu kau man. Taikoa nyaksio tiyo kattaksun. Ti taktit tiyo kattaktu parawak taktit tiyo kattaksun. Ni tawani tupikaktu kasi ungoman. Tawani muyakatang megamataw. Udlulima kasi kaya udlaw muksak ko. Tawani nguyakalitas ipagsak. Tabatako ako kasi wiyaktun. Udlak siya nga ni udlak kauluting. Tawane katang uya doksyunga. Ma ayong nang ito alo lang mata o karo tikun. Takok siya life mo katakon na siya makin ito alo mata ila. Tay may tuko kakto kakso ni akwag to alo mata ko. Tay kanay niyo kito kuro karo kakso ta. Tay ko apila kay kurungi tawane kanay yakti kurungi. Tay siya matupi. Tay ko atupi ng kanay yakti kakso tiglong matik. Ada nai ku suk tua roh nak suta kau dia suk dia nak suta eman na. Asyida dah mau roh suni. Jangan kaya mengurut cuk kaya matamat tamang mitau tuk tuin na gua makai lahir mau kau dia suk berarti tua roh nak suti. Ada nai tua roh nak tong. Upang anguk kau yang uno na. Ako bang nita ko siya wayok to kakto alo siya ngong matpang nga to ni Riyakto. Na yamik siya ning nga ko yun. Ilatak pa nga pasit. Upang nga takok siya wayok to karo-arong ito ni utay na naumat. Nanisin niya ang mga tako lang na kuyuyak so ni tayo man na rock so ni. Kasi yan hindi sigur lang na arla lang mata takutuin ng nagsutay lamad di ganag tokolo lang mamakong nita ko yun yung rock so ni. Asyulah ikut siapa biar kaktuan yang makilamet kau kau jadi alam negara selapok. Tapi kalau pilih kerja kat si kodong ni kaya inna ulah tak suting ilah tau siok kaktu mak kaktu ni lah tak suting. Tapi kalau pilih kerja kau lah tualong matasin ayung itu ada anggota. tau wanai kata jahun ni tapik kama jahun ni tak angat kau di sari yang huru gila wakit. Nganok tali rodo kata di lauk suni liu lauman. Tai man nai dengan tak pukut unikang tu inak tu nga. Tamak kuninga aktok sila si mayang itu nga nga kira kira wak sungat tau mak tai ma ma kira rong mega kisio kai ma. Akbang nak tu vini arung mitai sumani. Ata-ata tiya ka ala ka kama. Dahil man na hindi yung mangwa di siya kama.
0: Aswain niyo
2: tao. Kuyan na may ngay na nagtaw siya kama. Sundurang ikaro ako nga.
0: Kuyan na may okara sa kabe.
2: Dahil makaraw. Tapawo siya.
0: Tapawo siya.
2: Kuyan na may nguyo siya. Ulo ka tiya ka tiya.
0: Invit tao. Bye. Dahil na tao. Kangyak suga ping mito okara yuk. Jason, tunga sugi.
3: Aswanyo, kusang upaya betul kasar ramen itu yang era tarik, di pangang madaita, ni kalau tarik saya show matang macam ini jadi mesti tapi ani kau kita para, apa kau melihat, apa osing, kuda masih tiada mengata, kena naik nanti kau beli kau nyata. Kan suap nampak doktor umat abelosan bilas sama sama, amakan kan kondisinya agak tua. Mana cuci osok di ikan, mana cuci osok wen pos sama jok abelosan inna tinna itu, kamu kata kama jasad sama sama kau katanya suara tu nih, kau dah mau Abu Osman Osuri, kudlingi, tamak tersudi. Asimna tuan orang macam mana? Tengah kau juga mana ni jahat? Cepat kau koyen nama.
0: Koyen nama yang kara sahabat. Bila kasihnya cukup tidak naik cukup rumit, unikah magavit kanu tuin nak, ulu tuin naik nuk nukangan narakeng nerang meyakinkan ayat.

0: mana okalima hati hasiri bunga tasiu yak me nuna mitiru miak tiku anga jokha hotingani ammalo katinga yu hatiu yu me nitjau tik nitjaluta niu lak tu me pili kain me pili ngai tu sakatsa hak palai bisi tasiu ya me
1: tu sakatsa hak ku tamang tasiu ya me tu sak niya ni halale ni main na tam nak ka ku tama atu tisu bu nitjau tik tu sak niya disini Chotik Music Festival takwa ulohotingit August 28-29 takwa makho ulohoti tusa ya isi tiki yuno atok taula tiwi ammalo suhat si tiki hatala misutalo tamani tusa yun
0: Nik chalutta niyo lakto nakikala pisima lakto say nik chalutta di
1: takwa tiki la Tiki gomayun ni hagitaw yakko Allah at talaw yawata tiki gomayun winuto ako si Allah kung nasi ako si tako nunga itchaw tik kami di katingaji no tako tiki mo tisi yu hata gatay na ukuwa mo tsuta vayu la Saunders sumako siya na hata ubahano ilikain pat na wakto ako nagalawalik niyo tako tusa niya tisi la tui habi tau ya ko la lok si magat na tiki ko mayo ni ala di hat talo yo tiki ko mayo no amalo tiki ho yabon ni ni wa si mayo na tik su kala hat ta su ta ang tusi ang hat talo di lang ni hun lang it still lo ini da ngayo tak ko ha si jet ketiki la tui karena tiga la ma Nitjau tik tu sa niya isini music festival kasi yun ni August 28-29 takwa aban ni sukat si bin ni inwa bin ni kuilak tu kwa 6 utok pat 6 p.m. Pia kaya luta 6:45 si wuli paulo ti pia ngalak tu takwa tanak suwa chanil Tosak niya tisi ini George River Band. Takwa tiga rana ko tiga lak tabut. Amalo iyo wini. Ikayok tingin lo. Takwa tunga liu lak tui iyo wini. Takwa man siya niyo usung ulit tu. Amalo iya kipa iyo wini. Lusian tali tali ritak. Tanna iklilip niyo kulo yu. Takong ko itnan na niyo mga ta ilong nang hawi matsiya ni Miraki. Amalo si Tamagayolo ni Manika Hattalik. Manika Hattalik. Nunabok niyo mga miyo. Tabi Magayolo ni Terry Uyarak. Tanna nunabok niyo mga miyo. Six Riyolo ti Sadlupan. Takwa sablupan six regola di seven ilawit takwa tamani niyo tiniti hotibut tasuyak niyo ilawit eight regola to ya takwa ya Jan Saunders nine regola to the trade off takwa nine regola to Ami sukan laga law matau kuah hai hosi maja bo ini lah tu amisu gayak matau makoi na suti lulu temi lima yo si taman ni ini hak telak tu tanda mana yang matau aku tu tak mesti amalo tunggalian ni day two tanda tema cina ukuila tu six empat So Hatsivik, 6:45. Si Wuli Paulo ni Pigia Laktik. Kathy Aputekchuk. Kathy Snowball. Kang Sochok Milk. Ang malutong aligayolo ni Terry Uyarak. Pinasuriyo Laktik. Joey Nauyuk. sita maga jawla tu hemut cuy tanda maga jawla tu ini you came amalumata nutuk tak kota suya mew six jawla tu Louis nolak seven jawla tu Peter nasak eight jawla tu Yuvini tak kua Terry ujar lop Yuvini kalau makulila tu, nanti mana pola ni, atau pola ni tadi tu anu tinggal tak kua taka tamonga tu sejak ni sejak tu lah tu itanya.
0: Ya, hai. Sukat sini kata lak baju ni kua ulu kua kanu itu lagu ni.
1: Sukat sini sila ni tak kua ni cakap tu katingan ini. Udah ketinga August 27 ni karena kaf nyola tu angutinu tak kuat ni kaya sebab lelau ngemata anguti kaf lah tu August 27 boleh pot cengu pati dia lutit tak kuat 18 hole sung kolok tengku kuat kama ya hati tu tak kuat so hati tu si atelah tu. Sebeli panga 2004 tak kau tahu nama beli asyik 1,750 di meeting galak tu amallo August 28 ni nak kita jahalak ni yo anggota luar ni lo darts lah ni jui tak kau nak kita lah tu. Sebeli panga 1,750 Mabit tu nak mak. August 27 tak kuat. Ido aku tiha kaya sudi 120 kuat sapat di jalan dan 1,500 sebelipa amalo tak kuat ini jadi mungkin agak ni entry fee ni hati ulak nggak tahu mana ni mak tak kuninga tiga agak musuki. 1,500 should be part of the 12,250, 1,700. Takun
0: nasiaw na skema ng naki uha ko ng takaman tana. Nuni ba liuti lagon at sa kiba ubalon ni ikal lagon at sa miyo?
1: Nuni ba tito la ti tako hemutsuko Allah sa makawi nuni ba tisila suti Allah sa makawi ko.
0: Amiso wataw ngusum mataw ko nitsalutarak to si malak to imaka hiti galigi hatalo ne unno ko piyage hatalak to sa
1: unna ole tun ko ambisu kallo mat hiti gali matiki tinna ge hatalak ti
0: ammalo ambisu gata mata ko tikya khango suttu piyage to yo hatala go natsatu sini david sangi
1: piyage to yo gata me yo Allah cikgu cuma tak kena ngatu sak niat di sini ni. Pak nabi ali palem mak. Hau tema mana tak tuki mak di sini cuta ikut di kalung wa wayula Saunders makusi anak hatat tak kua upalu mana sahut temi upalu mahat tahu masuk wale anak sini biar dia tiut sini lo kaya sebaya hak sini lo akarni. Kayu silo yun na ima kayu si Yitzia man na akaw.
0: Ay, ahay. Hanuing itu aku tay na tasio jamu tiki hatau lak tu sahaja manipulio iak tu kala hat dalunga ammalo kalima hati hari iak tu kala dalunga lo nirio gao ribunga. Hai, ammalo apik su tika nungum mata pili ilaga agat sahaja nak cari bin.
1: Ah, tunggu sumaga lak tiki lak tu kita ni ammalo tiki gama ji tunggu sulak kasi sumai nak tamu mata sio jamu. Anak-anak pun tapi ni agak tu kita ni 28 nanti ni dia ni halal kita ni barbecue sila ni dia ni halal di bawah tanah pun tapi ni agak. Tama orang tiki semua je balai nalar cakap itu hatta lah ni mata untuk tiki logo tak kuah kubi ni gue licu tiki lagi lagi tay. Pok nanti apa ni smoke fish ikut ni
0: tak ku menurut saya tahu tak lagi menurut saya
1: tidak
0: pernah tak kena
1: jatuh. Ah, hai. Ah, apa

Na tiak mau langa wisi, hati mau ngalir kecik. Kau ngulip mau langa lekmat. Pati yang ia lalau lawat. Ilun nasi. Come on down, everyone. Pati yang ia lalau lawat. Lucy and the Kudruk Band, Kudruk Group. Lucy, Derek, Willis, and Adamie. Pati yang ia